0: attention to the drums.
1: Kemarin aku siap wimpa, aku nak lihat warfare, sang trinu, sang raya. Udah aku wimpa, aku nak suka apa. Udah mau rindah nama ini. Aku suka lipa.

so ndiye akumonaona kumuthandiza thandiza kuti kodi ziti zikhale motani pamene zadutsa mphindi 10 takuti 50 pambuzi sanu ndi zitatu pamene nyamata shingale akufa ndi zigoli ziwiri kwa chilowerere nyamata isa akutuluka naye kunja kuti akamuone bwinobwino kunja akamuthandize kunja ndi kuti mpira upitirire chilikira nyamata timu ya bebe kuti adzamenye mpira amene paja pakatikati pabwalo la nyamata shingale chakumanzere mwina mikono isanu udzamenya kuti pachorere la nyamata bebe kudziwira udzapira nyengera nyamata mchigawo chadani udzapisa nchongo chichereza sumbuti angati kunda koma njira zonse ndizotseka udzamenya mpira la njira kuzalowetsa mkatikati koma pamwamba penipeni pamwamba penipeni anayesa ndithu nyamata timu imene ya abebe kuti mwina kupeza chigoli chachitatu koma sizidatheke yayi zasautsa izi zavuta zasautsa izi zavuta mpira pa yandithu asewere auyamba nyamata timu ya shingale nyamata ya shingale kudzamenya mpira otalitayi kudzeka pamutu nyamata timu ya abebe kudzatuluka kudzakera ndi manja na nyamata ya shingale anali chapompo koma kudzangolandirira mpira amene chandi nyamata Stephen kukankhira ndithu kwa Hernani Hernani kudzanjekera bwinobwino kudzangana chakumanja kuti nyamata Selton kudzayimitsa mpira zapeza njomba yatheka pamene paja kudzamenya watalitali kuzalandira nyamata timu ya bebe kudzanumpha mzira pakati chakutsogolo akupita kuti akwanisa kupeza mnyamata mpira pamene wa bebe mpira kudzangotuluka anayesa liwiro la kamvulumvulu kudenuka talo mnyamata wa timu ya bebe anaderuka ndithu kera minuto kuwambe sizidateke kudzogenda mpira mwa msangamsanga amene chanali mnyamata Alberto kudzokankha mpira komabe kudzasumba kukhalanga ngati kumupanile nyamata wa bebe ndiye dokotala akuyitanidwa ndithu kuti athamange chonsecho dokotala ndali mbali ina kumene amakathandiza nyamata wina amene wangolowa posilapa pamene timu imene ndithu ya bebe pala nyamata awiri amene akutenthetsa matupi tiwesese kuyang'ana kwino ndi kwinako kuti mwina shingale ili ndi wake amene akutenthetsa matupi komabe iyayi pamene osera amene ndithu ali chigonere akumuonaona kumuthamulathamula zikuoneka kuti ayi ndithu amukweteka ndithu zodzika ndithu zenizeni akumuthamulathamula pamene mpira utamba wayima kuna kusongo chosangalatsa nchoti tsopano makomo angotsakula kuti ayi ndithu anthu alowe muchigawo choyamba anthu alowa kuti alowa ndithu kuti atalipira muchigawo chachiwirichi angotsakula makomo ndiye kunalitu anthu kuthamanga kudzalowa muno mubwala zamasewero kusonera masewera dziwani kuti Alberto Simango Junior wamkulu wa bungwe loyendetsa mipikisana mpira miyendo mdziko muno Liga Mosambikana de Futebol ali kuno kubwala zamasewero la GSB kudzonera masewera amenewa Daudi Razak mphunzitsi wa Sport River Song nayenso ali kumkulu ndi akuluakulu enanso udzawana nawo masewera amenewa kuti kodi ati ayende motani pamene shingale ikufa ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni anyamata timu ya bebe kudzatsirikiza mpira pamene paja akupita nani Stephen kuzokankha Stephen udakwanitse kupeza inde kuli mzake chakungodzolandirira kudzanyengerera bwinobwino kudzayimitsa chigawo cha adani chakumanzere kwenekwene udzabwezeretsa mbuyo mchigawo chomwe chakumanzere kudzanyengerera kudzolowetsa chapakati mpira udzapire kwa nyamata Selton kudzobwezeretsa chakumanja konko akupita mwa pang'ono ndi pang'ono udzapatsirana umodzi umodzi kudzobwezeretsa mbuyo anyamata timu imene ndithu ya abebe modekhelera mofatsa bwinobwino mwa pang'ono ndi pang'ono akupatsana umodzi umodzi moyang'anirira nyamata ujandi martinho kuzokankha mpira kupita ndithu pamene wacha chakumanja pang'ono chigawo cha adani kudzobwezeretsa mbuyo kwenekwene martinho kuzokankhira kwa nyamata selto akupita kuzokankhira chakumanzere kunene kuti nyamata abdu kuzokankhira Hernani modekhelera bwinobwino mphindi pa 50 pambuzi ziwiri 62 minute zadutsa shingale kugonja ndi zigoli ziwiri anali mnyamata Selton nyamata samata ambokankhirana umodzi umodzi kudekhelera kuti ayi ndithu asiyeni awo avine ndi wavinitse muno wanyengerera Hernani kudzamenya mpira otati adzapitisa chigawo cha adani amene kudza kutseka pamutu nyamata wa shingale kuti akwanitse kupeza ndani anali chakonko nyamata wa bebe anali nyamata uja ndithu wa bwizi koma sadakwanitse kuti awakhirire mpira bwinobwino ausungirire bwizi kudzaona maso mpira amene paja udzakankhira chakumanzere chao chakantolo kuti kuti ndianangatomalizitsa nyamata pali kulimbana limbana nyamata ya bebe kudzagwa nyamata wa bebe pali kulimbana kudzapatsira mola kweke koma kungochotsa mpira panalibe kuchitira mwina panalibe kuchitira mwina nyamata koma kungoutaya mpira chifukwa anyamata awira amene analowambalo analimene mkatera mazero penalti munali Danilo mzake wizi ndi maso
yai sizina nisokoma kuma kungo utaya mpira kuti asero pangodya akupita wizi masanga sanga kuyambo zakangira kwa Danilo Danilo kuzozunda mpira uzabwezeretsa mbuyo pangono tione Danilo zamenyoza rasa takari mira nyamara timu mejerika kambezina nyamara timu ya pepe kusupa timu kolo tingapa oimbira kuti banji chigoli ndi 2 chamwera goal.